0: Finada tenía de Badal Colli con Kujakata.
1: Batul
0: kia kujja. Ah, batul kia kujja. Do Auntie Ashana ya buni di batul pura baik kanta tarangalu kame.
2: Sidin ludu ya lava nojehung.
3: Batul dana ebafaru awat terim baliwair gualam ves.
0: Barar rangalu do. Dengkong kame batul kodde kame.
3: Eh, bara lava nojaha.
0: Ah, barar rangalu lava nojaha ya bar kayi mihuna. Unda gube danti. Alvin buni di bala andi. Batul kuri khame hin kamedde
4: Batul apartment thiri ga tibe kudin na apartment ga tibe gem bara football jaha adi bara adugad konna da
0: adugad konna da ne lala bone diba kura
2: bara nu hin ga mo
0: ha bara kanu diba mod ne kunika va comments kame nukura va ka boni bahatta mane do em avatterina undagu nuwaguta mikudin ves maseke kuram mane do
2: lappa
0: mihar miha hisabu meti program nimmala bagutu jehifa program nimmalumge kurin tikudin beje dekame kodenge ei komme kujja kwes avatterina heokon hitumge gotun kura kamaka nuko dukol lambi kame kiyal de mi misal ka halu belun avatteringe hal belai kon kal kam kuram vi kame do den halu nubala dukolun ei ehi teri wamwane halu balamwane salam goala hinitum velamwane mi mikudin abades avatterina puran rangalu kangando mi ha hisabu program nimmala faanti wak velana hurihaku dinna bes ufaveri duha kang eden wassalamu alaikum.

ademustim lopeti khunna khutunang ufaveri bajer duhake demun solihung bagicha mislasdag a program ka ki baddal kolma umid kuram wakivelan meduke program galgol me megenes tini fotuke first tolos tewana bab anekunnang iskan dinma alalumge maakka me program ufadda megenes tini alkontrukiya lopeti meha mustimunna ufaveri kama bajer kama ngede assalamu alaikum